abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebagaba soda bwomala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingi